0: Kita bawakan, ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art. Ah, pemain utama dalam fine art. Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia, seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
1: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suza. Izzati Suza. Okay, Izzati Suza merupakan... saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so, latar belakang you sikit.
1: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okay lah, you berapa adik-beradik dulu?
1: Okay, I ada tiga adik-beradik, all girls, all the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
1: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
1: Same.
0: Ya, same.
1: Kita
0: same.
1: Bongsu.
0: Ya, betul.
1: TB.
0: Okay, you punya education?
1: Education, I studied architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh, so you belajar architecture di mana?
1: Kalau I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
1: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. Lepas tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
1: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
1: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Pasal I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. You rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
1: dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
1: Oh, berapa? I rasa 6 good.
0: 6
1: boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so. Atas sikit lah. Alright.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realized that I kind of like lost my self, sense of self lah. So I try to find something that I like. Masa tu surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So I macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: I faham.
1: Lepas tu I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stalk
0: I. I bukan stalk. I research.
1: Research.
0: Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you
1: kan. Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Oh, you mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video penuh

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Alchah. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris, General Manager untuk Sura Record.
1: Assalamualaikum semua.
0: Pendapat awak mengenai music dan AI. Macam mana? Apa you punya stand lah on that benda?
1: Saya punya stand on AI generated music ni. Pada saya, dia bukan satu masalah besar.
0: Okay.
1: Dia hanyalah tool.
0: Okay.
1: Kita sebagai pengguna, kita harus bijak menggunakan dia.
0: Okay.
1: Maksudnya, memanipulasikan dia. Bukan menjadikan dia kita punya tuan lah.
0: Okay.
1: Contoh, bila saya cakap macam ni, bukan bermaksud saya tidak bermain software tu.
0: Okay.
1: Kita boleh sebut ke?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Saya juga adalah pengguna Suno.
0: Okay.
1: So, saya gunakan Suno ni hanyalah untuk menjadi saya punya music arranger saja.
0: Okay.
1: Bukan menjadi saya punya composer atau saya punya lyricist.
0: Oh.
1: Tidak.
0: Okay.
1: So, maksudnya, bila kita, contoh kita dalam studio, kita writing dengan artis, dengan penulis lagu, penulis lirik, kita writing, kita ada draft kan? Kalau dulu punya style, tak ada dulu sangat. Bawa umur apa?
0: Saya dalam 30-an lah.
1: 30-an. Okay. Rasanya dalam masa Bob membesar, bawa-bawa main muzik kan. Di zaman itu, kita ada arranger manusia, betul?
0: Ya, yeah, betul.
1: So, okay, contoh. Siap Bob. Eh, Bob, aku ada lagu ni. Aku boleh tolong buat tak?
0: Buat.
1: Sebab contoh, saya tak tahu buat muzik lah, kata. Saya hanya tahu buat melodi dengan lirik je.
0: Okay.
1: So, Bob buat satu version. Dia cakap, Bob, kau ada version lain lah yang sedap sikit.
0: Okay.
1: Tapi bila sedap tu, saya tak tahu nak cakap on technical term.
0: Okay.
1: So Bob try. Okay. Version yang kedua yang konon Afri rasa sedap. Dia ada dua.
0: Okay.
1: Dari satu kedua mungkin kita ambil masa 2 hari lah kata.
0: 2 hari. Okay.
1: So tak edit kak. Contohlah kita jalan sampai ke version yang ke-10. Dia dah ambil masa 20 hari.
0: 20 hari.
1: Okay. Dah lock baru kita masuk production.
0: Okay.
1: Record gedebuk-gedebuk. Mix master gedebuk-gedebuk. Sebulan lah kata.
0: Sebulan lah. Okay.
1: 10 version manusia buat.
0: Okay.
1: Dalam masa 20 hari tadi kan.
0: Okay.
1: Kalau kita pakai Suno, kita dapat berapa hari?
0: Mungkin dalam masa sehari.
1: And itulah penggunaan dia.
0: Jimat.
1: Jimat. Tapi janganlah kita prompt Suno tu. Okay, aku nak apa? Lagu cinta-cinta apa. Begini. Okay, lepas tu prompt. Oh, key dia A minor. Progression dia begini. Rap dia buat. Kan? Kalau dia buat music saja, tapi dia bagi dengan melodi sekali semua.
0: Okay,
1: di situ, di manakah kita ni manusia?
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Start with a pop punk band. Nama band tu Sky Juice Coffee. So masa aku high school dulu, aku rasa masa tu aku memang macam aku dalam tingkatan 1, tingkatan 2 macam tu lah. So kita ada main a few shows, local gig apa semua. Kat Pasar Borong Selayang pun kita pernah lanjut ya. Masa college, aku ada main band Ochentaku. So Ochentaku was formed back in 2007. Then after that, I'm with the current band right now. Bersama dengan Jameson. Obviously, masa aku membesar dulu, waktu high school, memang aku banyak dengar band-band yang lebih kepada pop punk, punk rock. Itu masa membesar lah. So, memang dapat influence that yang boleh terjadinya Sky Juice Coffee. Pocintaku tu is when aku rasa masa tu, I was highly influenced by bands yang main emo, post-hardcore. So, Pocintaku was more towards that. In the early days, the 3-piece masa tu, ada aku, Naim dengan Adib. So kita main very post-hardcore, emo kind of direction. Tapi lepas kita orang dijemput masuk ke this reality TV show, kita start redirect kita punya music tu lebih, orang cakap dah jadi mainstream lah sekarang ni kan. Ustapu. Tapi to be honest, benda tu adalah aku rasa adalah evolusi aku dalam memahami music itu sendiri. Dan yang sekini aku lebih selesa dengan image dan juga music direction Jameson. Sebab Jameson ni pun sebenarnya adalah kolaborasi antara aku dengan Najmi. Najmi ni he came from a metal band daripada Alostar, Incarnation. So aku daripada Oshigaku. So we combine this idea to buat Jameson. Jameson ni dia lebih santai. Dia tidak begitu serious sangat masa zaman aku buat dengan Ochentaku. Music direction dia lebih dekat dengan pendengar, sebab aku pun start tulis lirik yang lebih santai dan aku rasa lebih senang untuk orang relate sama dengan Jameson ni lah. Dari direction tu semuanya, kalau kau tanya aku, aku memang suka mencuba benda yang baru.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. You know the hardest thing.

0: Bob Culture Episod 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam
0: okay,
1: baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay, okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way waktu I dalam 2018 I buka kedai Suza. I siap waktu dia atas katil lo, I siap tanya, I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza. Cuba bak bling satu kali. I panggil ayah I bak.
0: Oh, bak. Okay.
1: So cuba bak bling sekali boleh kan, nama bak kan.
0: Okay.
1: Ada macam tu lah.
0: Okay.
1: Lepas tu bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapa I meninggal.
0: Okay.
1: So I adalah berharap ayah I boleh sihat dan
0: tengok
1: that shop. Tapi tak sempat.
0: Okay.
1: Dulu dia polis Kemaman.
0: Okay. Right.
1: So waktu I jaga tu, banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Macam asal lah.
0: Asal lah.
1: Dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Itu pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: Okay, that's why kedai Suza.
1: Sebab ada orang cakap macam tu, macam telak. Habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Okay.
1: Itulah kisah.
0: Faham. Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam.
2: Saksikan video penuh

9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Curah di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak geek.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Rahadian.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
10: Driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Curah di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.

keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on, guys. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam game. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Kita tak takut final authority lah. You jangan ingat saya takut biar orang.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Simpan nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Hadian,

0: berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. JTFC presents Match Day Fest bersama ACTA, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on, guys. Info lanjut di social media Rakita.
1: Clatter energy, clatter energy. It's goes on the move. Now we're prejudice. Demo the tepi, demo the tepi.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Curah di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

Okay.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Rakita Gigbot Drop. Heavena Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Viral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.
1: Dengarkan dalam carta indie kita. Sama-sama kita explore bunyi-bunyi power daripada artis indie tempatan. Jom kita countdown kedudukan daripada tangga 12 lagu undian anda. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat berhujung minggu. Saya Bob nak lepak dengan korang untuk satu jam. Kita nak kira turun 12 lagu dalam carta indie kita. Semuanya ditentukan oleh jari jemari korang yang halus, yang kudus, yang mulus itu. Yang buat undian juga di laman X kami, rakita.my. Okay? Di tangga yang ke-12, kita ada K-Town Clan dengan Stank Face. Ah, jatuh. Empat anak tangga layankan carta indie kita.
3: Nombor 12.

0: Itu dia, baru saja korang layankan carta indie kita di tempat yang ke-11. Siapa sangka? Spooky Wet Dreams. Alright, kita pergi di tangga yang ke-10 pula. Kita ada magazine daripada Irama. Alright, tiga tangga terbawah ni sangat-sangat bahaya ya guys. Sebab tiga tangga terbawah ini berpotensi untuk di-disqualified. Dan mungkin akan digantikan pula dengan pencalonan baru. So kalau korang tak nak lagu-lagu favourite korang ini terkeluar daripada carta indie kita, korang kena buat undian di laman X kami, rakita.my. Jom, ini dia tempat yang ke-10, magazine daripada Irama, carta indie kita.
1: Nombor 10.

0: Itu dia Claudia dengan The Waiting Room, pencalonan baru menduduki tangga yang ke-9 untuk carta indie kita. Alright, kita pergi lagi ke tangga yang ke-8, kolaborasi yang begitu gempak sekali daripada Jemput Dengar bersama dengan Aina Hasnul untuk Gelora Asmara, carta indie kita.
1: Nombor 8.

0: Ketujuh carta indikator Heavener baru saja korang layankan Vessel. Kalau korang peminat shoegaze, korang boleh check out pasal Heavener. Okay, jom kita pergi di tangga yang ke-6. Kita ada The Real OG. Ini dia sujud daripada Amandra, carta indikator. Let's go.
1: Nombor 6.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Simban nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Carta indikator kini kembali.
5: Nombor 5.
6: Sugar Happy Records. Break City Stillness. I want to take it back 995. And your kid. Try to beat.

0: Alright guys, kita sambung untuk carta indie kita. Kita masuk untuk kita tahu top 5. Okay, tadi baru saja korang layankan Tak Nak daripada MC Size featuring dengan Malik. Sebuah lagu baru guys, tengah in dan juga hype dekat TikTok. Alright, kita pergi di tangga yang keempat. Kita nak slow down. Alright, kita layankan ini dia Lucidary Concerto Imran bersama juga dengan Fury Plus di tempat yang keempat carta indie kita.
1: Nombor 4.

0: Itu dia Rudin bersama dengan Kuai untuk lagu Tunggu Kejap. Carta Indie kita menduduki tangga yang kedua. Sebelum itu korang layankan Jadi Manusia daripada Hedy Moru. Okey, bila korang dah tahu Hedy Moru yang before this jadi juara dah pun jatuh di tempat yang ketiga, makna kata kita ada juara baru. Alright, so juara baru kita ini merupakan pencalonan baru juga untuk Carta Indie kita. Beri tepukan yang gemuruh kepada kita ada Dukes dengan Su. Dukes dengan Surat. Yes, tahniah kita ucapkan. Ini semua hasil korang yang mengundi di laman X kami, rakita.my. Let's say kalau ada yang rasa macam tak puas hati, rasa macam kenapa band favorite aku tak menang, korang kena buat undian di laman X kami, rakita.my. Okay, so jom kita layankan juara minggu ini untuk Carta Indie kita. Kita ada Dukes dengan Surat. Let's go, Carta Indie kita.
1: Nombor 1.

0: Jangan lupa untuk terus mengundi lagu-lagu independen tempatan di laman xrakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
2: JTFC presents Match Day Fest bersama ACTA, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gekit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Rahadian.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
10: Driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
11: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

Rakita Gig Bot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: 107.9.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
7: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari,

190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info esports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Rafesh dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

0: represent Bob culture. KJ guys, keluar negara. Negara mana first yang kau pergi?
1: Negara mana first? Aku rasa dalam kebanyakannya orang dan kebanyakannya anak muda pun, negara first hanya ada dua. Sama ada you go to Indonesia ataupun Thailand.
0: Okay.
1: Pada ketika itu, aku bekerja di Ipoh.
0: Okay.
1: Dan aku decide untuk take the kereta api.
0: Okay.
1: Dari Ipoh pergi ke Thailand, Bangkok.
0: Thailand, Bangkok. Berapa hari kau kat sana?
1: Sebulan kot
0: aku. Oh, kau kerja macam ni?
1: Tak, aku berhenti kerja bro.
0: Oi.
1: Aku bawa bekal RM5,000.
0: Okay, RM5,000 pergi ke Bangkok ni?
1: Pergi ke Bangkok dan explore the Thailand lah.
0: Okay, pergi Thailand lah.
1: Thailand. And then after that, barulah aku pergi ke Cambodia.
0: Okay.
1: Vietnam. And then aku fly ke Jepun. Lepas tu baru ke Korea. Lepas tu continue.
0: Selama satu bulan tu?
1: Selama 8 bulan.
0: 8
1: baru,
0: bulan?
1: Baru balik-balik. Tak 8 bulan lah. Aku rasa setahun. Almost 10 bulan. 10 bulan. Duit pun dah habis apa semua. And then barulah
0: balik ke pangkuan lah.
1: Balik ke pangkuan. Ke pangkuan untuk menyambut hari raya.
0: Oi. Yeah. Okay, yang ni menarik. Aku rasa nak tanya kau expenses kau ni. Okay, kau kerja. Lepas tu kau cakap, Bos, saya nak travel ni. Gerak
1: lu, Papa Roger.
0: Kau tanya bos kau, kata macam bagi kau cuti ke, kau kata cakap macam okay, aku nak gerak?
1: Tak, mula-mula memang aku hantar surat resign.
0: Okay.
1: Tapi bos panggil balik. Dia kata, KJ, dia speaking kan, kenapa you nak resign dan sebagainya. Lepas tu aku bagi tahu lah, aku nak travel, aku nak melihat dunia kan.
0: Okay.
1: Pada ketika itu, lepas tu dia kata, okay, you ambil balik you punya resign letter ni, I bagi you leave letter lah. Okay. Leave letter, you tulis berapa bulan you nak kan. Sebab yalah, dalam masa sebulan dia nak cari pengganti mungkin agak susah kot.
0: Okay.
1: Tapi kat situ aku tulis 6 bulan.
0: Okay. Kau nak ambil cuti 6 bulan?
1: 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: 6 bulan without gaji lah kan.
0: Without gaji. Okay.
1: Without gaji lah sebab private kan. So ambil lah. So after 6 month tu dia contact balik. KJ, you dah,
0: bila nak datang?
1: You dah balik ke belum? Dia kata belum. Boss, I rasa I berhenti lah. Tu dia kata okay lah, good luck dan sebagainya. Tapi sekarang aku dengan bos aku
0: masih kancing.
1: Masih kita orang masih
0: keep in touch.
1: Saksikan video

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times!
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
8: Saya Reza Rahadian.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house.
2: Yeah. For you Kak, apakah perbezaan dulu dengan sekarang ni?
1: Industri radio.
3: Okay, dulu dengan sekarang saya tak tahulah, tapi kalau saya tengok dulu-dulu penyampai radio adalah penyampai radio.
1: Okay.
3: Lepas itu penyampai radio tu macam dah pergi ke arah lebih di-commercial kan.
1: Di-commercial.
3: Dah bermula perjalanan penyampai radio datang dari pelawak-pelawak, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Betul. Jadi penyampai radio. So dekat situ dah nampak dia punya perubahan lah. Mungkin permintaan pendengar, mungkin kena ikut trend. Mungkin kat situ boleh dapat pendengar yang lebih ramai bila orang yang dah ada nama kerja. Betul. Sebagai penyampai radio. Tapi dulu-dulu kita ni nak ada nama tu, kita mula dari bawah.
1: Betul.
3: Sebab saya pun time tu, saya pun tak actually, bila saya punya nama orang start cakap-cakap time tu, saya pun macam heran, kenapa nak cakap-cakap? Kita ni kerja radio je kot. Popular, glamour, famous was never in my dictionary. Tak ada, tak ada, tak ada dalam I punya apa, dalam mind ni
1: lah.
3: Tak ada langsung, tak ada rasa langsung nak jadi famous, nak terkenal tak. So bila keluar cerita, kali pertama keluar dekat majalah, orang condemn pasal pakaian. Time tu saya pergi ke majlis, ada seorang artis ni, dia buat pelancaran lagu dia. So kita ni penyampai radio, kerja kat radio je. Pakai je lah, simple-simple dengan ni.
1: Dari sendiri je lah, casual.
3: Dengan sandal. Lepas semua kan, tiba-tiba orang tu ambil gambar keluar dekat bahagian time tu, dia keluar bahagian yang macam fashion police tau.
1: Okay, okay.
3: Oh, penyampai radio ni Linda On ni hanya berpakaian santai begini. Maksudnya kenapa je nak condemn kita? Kita bukan artis, nak kena pakai lawa-lawa. Kita biasa je time tu,
1: kita just tetamu je lah.
3: So bila my boss cakap, Linda, that means orang dah start perhatikan pemakaian you, dan orang nak ambil tahu tentang you. So be careful. Dia dah kena start macam pakai pun kena ni makeup. Eww ke? Buat apa?
1: Tak lama lagi. Lawan lagi.
3: Kenapa? Sekali bila keluar, bila orang, Hai Linda. Alah. Eh betul lah, orang kenal kita lah.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya oleh pun saya tak tahu oleh tu oleh nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV. Freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu, develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah. Yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni, dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes.
2: Betul. Macam Zim ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat cakap tu Zim Ahmad punya trick.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Masukkan corner Zee Mohamad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut tak ada yang saya cukup. Tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial dia tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya lah.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: sih? Panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, wish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dah lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh

0: Nama saya Khairi Zuan Biano. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, curriculum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read dah. Dulu apa benda side read? Note tauge tu pun tak tahu benda kan. Tahu do, re, mi, fa, sol, la, tidur je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So, level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana batas sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious, pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan, pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak. Memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa ke. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya cakap AI tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh seorang macam tak appreciate sangat, dan lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memory macam, terror lah dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Dia, sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best. Sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia akan letak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah.
1: Saksikan video penuh sekarang

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi
6: Rakita.my. Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Dekat Ipoh tahun 97 ada satu pod yang sangat penting telah dibuka, Body Surf Music. Dia ada studio yang diasaskan oleh budak-budak daripada band Mark. Ni kira brother-brother saya lah. Jadi dekat Body Surf Music Studio ni, kat situlah macam-macam orang lepak, daripada punk, indie, grunge, metal, semua pod kat situ. Macam saya kata tadi, saya dah dengar Nirvana, saya dah dengar Sonic Youth, saya dah dengar Dancer Junior. Rupa-rupanya bila saya pergi lepak Body Surf, saya jumpa lagi banyak band yang lagi obscure, indie-indie yang underground, yang dekat Amerika, dekat Sweden, yang lagi obscure, yang kita tak dengar lah dekat radio atau dekat TV kan. Sebab zaman tu geng-geng Body Surf ni dia pun dah start mail order lah. Dia dah start order daripada label-label underground dekat Amerika semua. Jadi kita dah start datang muzik-muzik yang lebih macam, eh ni apa benda ni kan. Salah satu band yang hook me up waktu tu, yang buatkan saya terus nak embrace indie rock punya culture, adalah band nama Sebadoh. Sebadoh ni dia asalnya Lubalo ni bassist Dancer Junior. Jadi dia kena kick daripada Dancer Junior, dia fokus ke Sebadoh. Masa tu dekat Body Surf ada satu tape dubbing. Saya agak dia orang dub daripada CD apa kan. Tape dubbing, tulis tangan. Nama album tu Smash Your Head on the Punk Rock. Sebadoh ni album lah. Saya ambil, saya bawa balik rumah, saya dengar. Saya dengar, saya macam, eh ini apa ni? Tiba-tiba balada, tiba-tiba hardcore punk, tiba-tiba indie rock yang, dia macam various kind of lagu datang daripada satu band. Album tu, Smash Your Head on the Punk Rock tu. Jadi saya macam, apa benda ni kan? Dan saya start rasa macam, eh aku nak lagi benda ni. Benda yang tak ada. Sebab sebelum tu, kita ingat Nirvana, Weezer, Green Day, semua tu dah best lah kan. Oh ada lagi yang lagi mencabar kan, buat kita nak lebih. Saya rasa sebab dia tak bertolak ansur dengan apa yang ada kat radio. Dia buat benda yang dia suka. Dan tambah waktu tu saya belasan tahun, kita rebellious kan, memberontak kan. Kita macam, eh ni dia bercakap dekat aku ni kan, nak buat benda yang tak berada dalam zone selesa kan. Kita nak buat apa yang kita nak buat. Jadi daripada Sebadoh tu kita jumpa lagi macam-macam band. Kita trace lah. Yang banyak feed saya, Dr. Mark, Mio Mark, Mark dengan Kujoi Mark. Ha, diorang zaman tu diorang dah order dah. Dapat datang VHS tape semua dah datang kan. Jadi saya ingat, that's why bila The Stroke, Coldplay masuk Malaysia, kita orang tak into sangat. Ha, The Stroke kan nampak macam rebellious kan. Kita dengar lah tapi macam, oh tak. Sebab saya rasa time tu, sebab kita dah disajikan yang lagi weird. Saya ingat ada satu band tu, nama dia Radio With Guts. Ha, Datoy lah. Datoy dia order mana punya band lah time tu kan. Saya ingat dalam album tu dah bunyi besi apa semua dah. Saya cakap, eh ni apa? Muzik apa ni kan? Jadi saya rasa pendedahan tu, kita dah didedahkan macam tu. Kita melihat muzik tu bukan industri punya benda. Dia memang art form. Dia memang expression. Dia memang kebebasan secara mutlak dalam karya.
0: Saksikan video penuh

Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: represent Bob culture. KJ guys, you know, orang selalu kata kalau kau pergi travel ni, kau kena ada perut yang tebal. Maksudnya kau kena tahan dengan makanan-makanan tertentu.
1: Dulu sebenarnya sebelum aku travel, aku cerewet bro. Tadilah cerewet, okay. Maksud dia
0: ikut-ikut lah.
1: Aku Melayu bro.
0: Kau mesti ada spek.
1: Aku nak makanan-makanan, kita nak ada flavor bro. Kita nak ada flavor. So bila kau pergi Jepun, kau pergi Laos, kan diorang tak ada no flavor kan, pure kan. Nak tak nak kau terpaksa telan. Kau terpaksa telan benda tu. Dan yalah, untuk kau survive, untuk kau makan kan. Tapi kalau sakit perut tu, aku pernah dekat Cambodia, pernah dekat Afrika, tak pernah bro. Surprise dia Afrika, tak pernah. India tak pernah. surprise dia. Tapi Cambodia, tapi kawasan tu memang kawasan penduduk yang miskin lah, dekat Cambodia tu. Sebab aku travel, aku suka pergi kawasan-kawasan yang orang tak explore. Kan, sebab you nak rasa how they feel tau. Okay lah, setiap orang travel ni ada tujuan yang berbeza kan. Macam aku macam aku cakap lah dulu, masa first tadi, aku nak cari identiti diri. Aku nak cari siapa KJ yang sebenarnya. Kan, dekat situ lah aku masuk kawasan pendalaman, tinggal dengan community. Apa diorang makan aku makan, apa diorang kerja aku kerja, aku bantu diorang apa semua kan. So dekat situ aku banyak belajar untuk mengenal erti macam katalah perbezaan kan, perbezaan tentang pendidikan, tentang kesihatan kan. So masa dekat Cambodia tu, kawasan tadi memang kawasan yang dia tepi pantai. Aku camping dekat sana. Dekat sana bila malam tu aku explore untuk makan. Aku makan mee goreng dia kedai Muslim lah, mee goreng Muslim tepi jalan. Tapi jalan dia bukan macam jalan raya kita. Jalan tanah berhabuk. Jadi habuk-habuk tu kau makan sambil berhabuk-habuk tu,
0: sambil mata pedih lah.
1: Mata pedih, sakit mata kan. So bila kau balik tu malam tu tidur, memang 2 hari aku terlantar
0: dalam kemah.
1: Dalam kemah tu tak boleh buat apa. So memang barai lah itu. Kau nak bercakap dengan orang pun tak lah. Tapi it's a good experience. Lepas tu baru aku pergi ke klinik dia lah. So memang kena keracunan makanan.
2: Saksikan video penuh

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji Ha?
0: So, sejak bila you boleh dapat this sixth sense lah, I panggil, boleh tak?
1: Okay, tak tahulah Ji Ha dengan perkara-perkara mistik ni, mm-hmm. daripada dalam perut ibu lagi. Dah start kena kacau.
0: Maknanya ini dia memang dilahirkan, memang dah ada
1: bila bila jumpa ustaz, mm-hmm. ustaz cakap memang waktu Jia lahir tu, benda tu ada sekali sambut.
0: Wow. Serius lah. Daripada lahir lagi memang terus dah ada. Is it called, sorry yang kalau sebut is it called pedumping?
1: Something like that lah.
0: Even until now ada lagi ke?
1: Until now sebab I banyak berubat, mm-hmm. and then I banyak kuatkan pendinding sendiri. Mm-hmm. I sendirilah kena, maksudnya kena lemahkan benda tu supaya I boleh control myself. Macam tu. Itu pun I dapat last I pergi berubat. Sebab sebelum ni pergi berubat memang tak boleh baik. Mm-hmm. So I dah penat dah. Sampai last sekali dia kata senang je benda ni. Kalau you nak berubat, you sendiri juga kena berubat diri you.
0: So share every day. Boleh share sedikit tak how you berubat diri you tu?
1: Okay.
0: Okay, ramai orang macam pernah ada experience yang sama kan?
1: Mm-hmm. Okay, so far sebab ustaz tu cakap memang benda ni dah lama. Mm-hmm. Lagi-lagi bukan orang hantar, bukan yang datang. Oh. Which is memang daripada keturunan. Dapat dekat I. So, bila dia kata dah lama ni, macam benda tu dah sebati dengan kita tau. Mm-hmm. So, diorang kata susah nak buang tu susah. Memang diorang boleh buang. Tapi once kita keluar balik, kita datang balik rumah kan, dia datang balik.
0: Ya. Yeah.
1: So, dia panas time tu, dia keluar lah kisap. So, orang kata, okay, dia dah keluar, dah tak ada dah.
0: Ya, yeah, betul.
1: No, dia datang balik.
0: Faham.
1: So, dia kata, last kali Jia pergi berubat, Jia kata, Jia dah penat dah. Macam mana nak buat? So, dia kata, you kena berubat diri you sendiri. Maksudnya dari segi amalan, maksudnya memang macam solat jangan pernah tinggal. Betul. Satu ayat pendamping Jiha, ayat kursi.
0: Ayat kursi.
1: Maksudnya okay. Just bukan sekadar baca, tapi macam ingat juga apa maksud dia lah. Mm-hmm. And then memang benda tu every day, every time Jiha rasa macam tak okay ke, down ke, Jiha akan terus baca ayat kursi. Lepas tu macam zikir jangan pernah lepas.
0: Yeah, yeah.
1: Maksudnya benda-benda macam tu lah untuk lemahkan dia. Itu je.
0: Kita pagar diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Assalamualaikum, nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song. Sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band. Macam A Signature. Macam, it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun, diorang banyak suka. Setiap kali show, memang kita kena main lagu tu. Lagu paling kecewa di dalam dunia. Walaupun sebenarnya bagi aku dah boring dah main lagu tu kan. Tapi kita appreciate lah benda tu. Maksudnya memang ada that killer song yang orang akan sentiasa ingat band kita. Dan benda ni kita tak plan pun. So as a band, kita kena adapt dan terima hakikat tu. Di samping terus lagi berkarya. Dan mungkin akan ada another new killer song next kan. So just keep on writing, keep on trying, and sampai kau mati ya. Bagi aku, perubahan yang sangat ketara adalah dari segi the medium itself. Sekarang ni dengan adanya teknologi, social media dan apa sebagainya, lebih mudah untuk peminat, pendengar untuk mendengar muzik-muzik kan. Macam tak perlu nak pergi ke show, gig baru dapat tahu, discover new music yang sedang hangat diperkatakan ke. So bagi aku, evolution dalam local music ni sangat sangat rapid. Tapi it's just a matter of macam mana kita nak carry that lah, as a band, as a listener. So itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Curah di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: drop dead. Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Cik.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: 590 lagu dari 100 negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
5: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
6: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
8: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.

0: you breathe, all right? Let's go.
1: Sa të kosong tujo, po in sembile.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

not cool. Nama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Rakita.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
2: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey yes, semua. Kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: pop culture. Si Razali, guys. Si bermula dengan ni dulu OAG dulu.
1: Kalau ikutkan ialah OAG dulu lah. Kalau dalam dunia apa cakap persembahan ni kan. Dunia seni persembahan ni start dengan OAG umur 16. So yang masukkan jejakan kaki ke dalam ni adalah muzik.
0: Muzik.
1: Masa tu memang minat muzik. So impian dan cita-cita dia ialah nak main konsert, ada album, nak orang dengar lagu kita, nak orang nyanyi lagu kita. Itu impian dan cita-cita yang awal.
0: Awal, okay. And then kecapi semua.
1: Boleh dikatakan alhamdulillah ada yang kita dapat, ada yang yang macam mungkin ada yang dream yang lagi besar yang mungkin belum tercapai lagi kan. Macam main konsert penuh yang memang orang
0: kan. Okay. Muzik, bagaimana Ci macam mana Ci boleh aku nak jump in ke dunia kamera pula, di depan kamera berlakon, jadi pengacara.
1: Tak, sebenarnya dia satu keadaan yang bukan dipaksa, seolah-olah macam memang kehidupan tu dah salurkan inilah laluan dia seterusnya, path dia tu.
0: Okay.
1: Sebab pada tahun 1999 tu arwah ayah saya lah buat keputusan yang okay, awak dah main muzik cukup lama dah. Awak dah seperti kita janji dulu. Sebab saya habis SPM 1994.
0: Okay.
1: Kita expose sikit lah umur kan. Okay, anyway, lepas SPM tu cakap kat arwah bapak main muzik. Nasib baik abang pun dah main dengan Black Rose. So benda ni bukan satu benda yang baru bagi dia lah. Dia dah pernah melalui benda ni. And arwah bapak saya pun, dia Chinese masuk Muslim. Chinese Muslim. So dia lagilah jauh anak-anak dia, tiba biasanya masuk university, college, tiba-tiba muzik kan. And tapi dia dah masukkan saya ke dalam kelas piano sejak awal lagi, daripada umur 9 tahun. Pergi kelas piano dengan beg biru Snoopy tu kan, ada buku semua kan, ingat lagi kan. So tu dream dia lah. So bila cakap nak main muzik tu, dia macam senang nak bagi, tapi dia kata ada masanya kena juga ambil your education. Dia seperti satu agent yang datang, kalau pun 5 tahun anda dalam bidang muzik, 94 sampai 99, sebelum masuk 2000 tu lah, sebelum zaman millennium tu, dia tarikkan saya daripada OAG dan kita beralih ke dunia akademik. Banyak juga saya explore masa tu, masuk Lim Kok Wing. Last kali barulah, setelah perjalanan tu naik turun, last kali tu baru jumpa di IACT. Institute Advertising Creative Communications Training. Dan kita masuk ke dunia muzik. Masa internship tu pergi ke 8TV dan bermulalah Destinasi Bajet.
2: Saksikan video penuh sekali.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Assalamualaikum. Saya Muhammad Jezwan. Budak-budak sekarang pun dah dengar lagi banyak weird-weird sebab dah lagi senang akses tu. Cuma itulah, saya tak faham kenapa bakat tempatan kita tak banyak sangat yang mencabar. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi best kalau lagi banyak ada kan. Sebab indie tu patutnya memang kena mencabar konvensional. Macam sekarang ada banyak contoh band macam, okay, kita sebut band baru macam Fiction, Filters, Solaris kan, dia menawarkan benda-benda yang tak konvensional kan. Tapi best kalau ada lagi ramai macam tu. Saya suka lah, ada kawan-kawan saya, nama dia Ku Syafiq. Dia panggil band-band indie yang komersial sikit tu, dia cakap, dia panggil indie perdana. So, cakap, okay, betul ke? Indie perdana. Start juga ayat ni kan, indie perdana. Which is, itu bukan kutuk. Itu maksudnya just sebagai wartawan kan, dia ada kategori-kategori. Indie perdana ni mungkin indie yang lebih komersial sikit, lebih konvensional sikit. So, ada indie yang lebih obscure, yang lebih mencabar minda, yang buat lagu tak ikut apa yang pasar nak kan. Community underground yang sebenar memang tak ada pay-to-play tu. Pay-to-play ni start datang bila ada orang jadi organizer lah. Dia nak jadi, yelah, just promoter yang biasa kan. Ada orang dia tak ada privilege macam saya dan kawan-kawan saya kat si underground. Dia ada community tu. Jadi pilihan yang dia ada adalah untuk dia bayar dan untuk dia main. Ada betul-betul organizer yang buat pay-to-play dan betul-betul dia bantu. Tapi ada betul-betul yang memang perkena band. Jadi kat situ yang kalau kita kesian sikit lah kan. Saya memang tak main lah pay-to-play. Dia asal dia memang band-band yang sign dengan independent label, yang mana independent label ni dia bagi kebebasan mutlak terhadap artis untuk buat karya macam mana yang dia nak. Dan secara asasnya dia orang berpaksikan kepada do it yourself, dan dia orang tak tolerate terhadap apa yang masa mahukan. Apa saja yang conventional, dia orang nak lari daripada situ. Secara perlahan-lahan bila benda tu berkembang, dia mulai jadi genre music. Tu pasal ada indie rock, ada indie pop, ada indie folk. Jadi kena faham kat sini ada dua. Satu independent sebagai praktis, bebas. Satu indie sebagai genre music. Jadi dua-dua ni betul. Jadi indie music ni, dia ada karakteristik dia. Kebanyakan karakter dia adalah benda yang tak konvensional lah. Mostly apa yang ada kat radio tu, kita tak. That's why band indie, kalau band indie sebenar ni, dia biasanya banyak sound dia tu. Bunyi dia kan. Dia bukan pasal technical. Dia tak pentingkan terror solo ke. Dia tak pentingkan pasal pitching hang tepat ke. Dia tak pentingkan pasal bunyi drum hang berdetang, berdentum power tak. Dia lebih kepada sound, attitude, dia punya songwriting. Apa saja yang ada dekat arus perdana tu, dia tak nak menjadi sebahagian daripada conventional. Itu kalau kita kata estetika indie music. Tapi kalau band indie yang bebas, dia boleh jadi apa-apa saja band. Band metal ke, band jazz ke, band band DK barat ke, tapi dia sign dengan label independent. Itu adalah dua benda yang berbeza.
1: Saksikan video penuh sekarang